Waka tankada, honka shilada, wohitikada, hoyate. Nage tankada, tanka shilada, hakisitada, hoyate. We are waka.